0: Bro, kini dua nak itu yuk ni mau bah?
1: Usah mana bro?
0: Kini bahwa masa aku tu semil dia pe? Ya ahak lagi nak hurut mana no nak kusil tu?
1: Mau bah? Tadi aku nak hurut.
0: Lagi? Wah nama gigu kasuai gak ugun?
1: Ah, sige bro. Wala problema. Aku nang isen sa imong iwalit. Kikibaw ko nga imorgi apo nang iduwa.
0: Lagi bro. Lamat ha?